0: Setiap tempat ada ceritanya. Setiap komuniti ada denyut kehidupannya sendiri. Di sebalik jalan yang kita lalui setiap hari, tersimpan sejarah, usaha dan harapan yang membentuk siapa kita hari ini. Dari kampung ke kampung, membawa Auda menyelusuri kisah-kisah masyarakat, menyelami warisan, pembangunan dan semangat kebersamaan di pelbagai pelosok negara. Rancangan dari kampung ke kampung, kita hayati bersama. Terletak di Mukim Sengkurong, daerah Brunei dan Muara, kira-kira 20 km dari Bandar Sri Begawan dan menjadi salah satu penempatan penting di Mukim Sengkurong. Dari kampung ke kampung edisi kali ini, kami bawakan untuk Auda ke Kampung Jerudong B.
1: Dari kampung ke kampung.
0: Kampung ini bukan sahaja dikenali sebagai kawasan penempatan, malah mempunyai nilai sejarah yang tinggi. Kampung Jerudong dipercayai sebagai titik permulaan bagi komuniti Kedayan, iaitu tempat mereka mula bertapak dan memperkenalkan penanaman padi. Sejarah asal-usul orang Kedayan diceritakan melalui pelbagai kisah. Antaranya menyatakan bahawa mereka berasal dari Jawa. Menurut satu cerita yang sering diceritakan, Sultan Bolkiah telah membawa orang Kedayan ke Brunei untuk mengajar rakyat baginda cara menanam padi. Mereka kemudiannya menetap buat pertama kalinya di Kampung Pasir Jerudong, sekaligus menjadikan kawasan ini penting dalam sejarah perkembangan pertanian dan masyarakat Kedayan di Brunei. Kita dengarkan penjelasan dari pemangku Ketua Kampung Jerudong B, Awang Khamis bin Panjang, yang juga merupakan pengerusi MPK Kampung Jerudong B.
2: Saya Awang Khamis bin Panjang, selaku pengerusi Majlis Peringatan Kampung Jerudong B dan pemangku Ketua Kampung Jerudong B. Saya mula berkhidmat dan memangku jawatan daripada bulan 9 tahun 2019 sehingga sekarang 2026. Okay, masuk 8 tahun sudah. Okay, sepanjang di bawah pentadbiran saya sendiri, saya bersama dengan ahli-ahli jawatan kuasa MPK banyak memajukan, menaik taraf Majlis Peringatan Kampung Jerudong itu serta pentadbiran-pentadbiran yang ada di Kampung Jerudong. Okey. Keramaian bagi penduduk di Kampung Jerudong lebih kurang dalam 18,000 orang yang setakat ini. Oleh sebab masa ini pembangunan rumah-rumah persendirian semakin ramai, penggalan kami iaitu macam kudat lah tumbuhnya macam itu. Masa ni orang dah banyak bertanam buah, masa ni orang banyak bertanam rumah pulang masa ni kalau di kampung ini. Mengenai dengan jarak, kalau daripada Jerudong ke bandar lebih kurang dalam 20 lebih kilometer, itu makan masa dalam 10 minit saja jalannya daripada Jerudong ke bandar. Tapi Jerudong adalah masa ni adalah pusat tengah-tengah yang mana ada satu penghubung jalan, ada beberapa penghubung jalan yang memudahkan sudah daripada Kampung Jerudong menuju ke kawasan Gadung, menuju ke kawasan Tutung, ke kawasan Belait, ke Muara. Oleh sebab banyak sudah jalan raya yang dibuat seperti highway, iaitu highway Katok Rimba, Labuh Raya, Muara Tutung, banyak sudah jalan. Jadi senang untuk orang keluar masuk ke Kampung Jerudong itu mudah untuk dihaga dan untuk dilalui.
0: Menurut penjelasan pemangku Ketua Kampung Kampung Jerudong B, kampung ini terus mengalami perkembangan dari segi prasarana dan kemudahan awam demi kesejahteraan penduduk setempat. Menariknya, Kampung Jerudong B juga mempunyai beberapa tempat menarik yang menjadi kebanggaan penduduk. Antaranya Taman Permainan Jerudong Park, yang merupakan salah satu tarikan utama di kawasan Jerudong yang sering dikunjungi oleh penduduk tempatan dan pelancong untuk beriadah bersama keluarga.
2: Okey, mengenai dengan prasarana-prasarana yang ada di Kampung Jerudong, yaitu bangunan-bangunan yang ada misalnya seperti masjid, sekolah rendah, sekolah agama dan balai bumba, dan juga banyak juga bangunan-bangunan kerajaan yang ada, dan perhotelan yang banyak di kawasan Kampung Jerudong untuk pelancong-pelancong yang datang, mau yang ada harga yang mahal, harga yang murah pun ada. Dan ada terdapat juga pasar-pasar ikan, pasar sayur, itu pasar pantai Jerudong yang dikendalikan oleh Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Kedai-kedai runcit pun banyak sekarang masa ini, restoran-restoran pun banyak, dapat dikatakan sudah macam macam bandar sudah Kampung Jerudong ini. Daripada ada perbezaan daripada tahun 80-an membawa ke 90-an membawa kepada tahun 2000, ya ada setiap tahun ada perubahan, ada perkembangan-perkembangan dari segi bangunan-bangunan yang ada di Kampung Jerudong. Tempat menarik di Kampung Jerudong, okay, kawasan-kawasan yang menarik dan tempat-tempat yang dapat dikunjungi, yaitu yang pertama yang masih lama.

0: yang awal mengenai dengan Jerudungpak, iaitu playground lah. Daripada dulu dia tu ada dinaik taraf lagi untuk kunjungan orang ramai. Jadi itu adalah daripada kerajaan lah, daripada MPK yang diusahakan yang baru-baru ini dalam setahun sudah, iaitu mengenai dengan Pantai Siandang Kampung Jerudung. Ia adalah satu tempat untuk kunjungan orang ramai daripada dalam negeri dan luar negeri, daripada pelancong selalu dikunjungi, iaitu Pantai Siandang Jerudung. Setiap hari ia ada sunyi dan ramai pengunjung yang datang. Dan pantai inilah yang menolong ahli-ahli MPK dan orang-orang kampung untuk menambah pendapatan dari segi jual-jualan. Dan di Pantai Siandang ini adalah ada terdapat satu gerai, iaitu gerai MPK. Gerai MPK Jerudung B.
1: Selain itu, pemangku ketua kampung Kampung Jerudung B turut menjelaskan mengenai pekerjaan penduduk di kampung tersebut. Menurut beliau, majoriti penduduk Kampung Jerudung B bekerja dalam sektor kerajaan dan swasta, terutamanya di kawasan sekitar Jerudung dan Bandar Serbegawan. Di samping itu, ramai juga yang terlibat dalam bidang perkhidmatan seperti perniagaan kecil, termasuklah sebagai nelayan dan penjaja.
0: Pekerjaan mengenai dengan penduduk setempat, iaitu memang ada sebilangannya ada yang bekerja dengan kerajaan, tapi masih juga ada mereka yang berkhidmat sendiri, iaitu seperti nelayan sepenuh masa dan penjaja sepenuh masa, dan ada juga yang minat bertani di sini ni. Walaupun macam mana pun masih juga dipantau. Kami sendiri pun memantau oleh jawatan kuasa MPK, memantau bagi mereka-mereka yang kurang ada pendapatan, yang belum ada pekerjaan, masih juga ditolong bagaimana untuk mendapatkan diorang ini, untuk mendapatkan satu-satu pekerjaan. Okay, untuk makluman juga, MPK Jerudung B ada menubuhkan satu biro perekonomian, iaitu ada satu perkhidmatan memesin rumput, menabang pokok, mentrim bunga. Jadi ahli-ahli MPK semua sekali jadi pekerjanya, dan diambil ahli ini orang yang bersara dan belia yang tidak ada pekerjaan. Jadi diambil dan diorang ini menjadi perkhidmatan memesin rumput dari rumah ke rumah. Perkara ini daripada tim memesin rumput ini sudah berjalan dalam masa 3 tahun sudah perkhidmatannya. Dan ada berjadual, mengikut jadual daripada setiap bulan, mengikut jadual daripada rumah ke rumah memesin rumput. Yang ia ada masa ini ada sudah dua daerah, di Raya Tutung dan Brunei Muara sudah yang dibuat, dan setiap bulan ada permintaan itu. Dan ini adalah untuk membagi peluang kepada ahli-ahli MPK yang kurang berpendapatan dan yang tidak ada pekerjaan. Jadi hasil pendapatan itu adalah dibagi kepada pekerja perkhidmatan ahli-ahli MPK tersebut.
1: Menyentuh tentang makanan tradisional pula. Makanan tradisional yang sangat sinonim dengan masyarakat Kedayan dan sering dihasilkan oleh penduduk kampung sejak dahulu lagi, iaitu kelupis. Dan telah dipilih sebagai produk satu kampung satu produk bagi kampung tersebut. Ikuti penjelasan yang terperinci oleh pemangku ketua kampung.
0: Okay, produk-produk MPK Jerudung B iaitu produk yang terbaru kami angkat sebagai satu kampung satu produk, iaitu kelupis. Okay, dari mana kami dapat ide mengenai dengan kelupis? Apabila kami membuat pada tahun 2004 makan tahun, dan dari sanalah kami dapat ide untuk membuat produk baru, iaitu makanan tradisi kelupis. Jadi semasa acara makan tahun, di sana kami tahu peminat-peminat kelupis ini, berapa banyak yang kami buat pun semua sekali semuanya habis, dan banyak permintaan daripada orang luar. Jadi kami angkatlah ia sebagai satu produk untuk produk Bilis Pendidikan Kampung Jerudung B. Jadi dengan adanya produk-produk itu sehingga sekarang

0: Kami ada membuat dan menjadikan ia sebagai produk NPK Jarod Umbi dan dijual setiap 2 minggu sekali sebagai tamu hujung minggu di Pantai Siandang. Jualannya memang amat menarik dan anilah untuk menolong dan mendorong anak-anak tempatan Kampung Jerudong serta menambah pendapatan bagi orang yang sudah bersara daripada kerajaan dan tidak ada pincin, hanya mengharapkan pincin umur tua saja. Jadi anilah cara saya menolong untuk orang-orang kampung.
1: Menurut penjelasan pemangku Ketua Kampung Kampung Jerudong B, pihak Majlis Perundingan Kampung sentiasa aktif merancang dan melaksanakan pelbagai aktiviti bagi memperkukuhkan kesejahteraan serta perpaduan penduduk kampung, termasuk aktiviti kemasyarakatan dan berkebajikan, tidak terkecuali bergotong royong.
0: Okey, mengenai dengan aktiviti-aktiviti yang selalu dibuat, memang sering setiap bulan ada membuat aktiviti, iaitu seperti aktiviti berkebajikan. Kami pun tidak lupa juga menolong kepada orang-orang yang kurang berkemampuan, penyampaian derma dan penyampaian derma kepada anak-anak yatim. Dan seperti lazimnya, biasanya kami membuat iaitu semasa bulan Ramadan untuk menjelang hari raya. Okey, aktiviti yang lain selalunya kami ada membuat kebanyakan di Pantai Siandang, aktiviti itu, dan ia adalah ada hubung kait dengan bagian pelancongan, seperti gastronomi, makanan, Datuk Hari Keluarga, December Festival ada dibuat, dan ada acara besar pernah dibuat iaitu makan tahun pada 2024 bulan 12, dan insyaAllah tahun ini 2026 bulan Jun kami akan membuat lagi satu majlis yang besar iaitu majlis makan tahun sekampung, dan ini akan dibuat besar daripada tahun 2024. Insyaallah dengan adanya sokongan daripada jabatan daerah akan diusahakan, mudah-mudahan ia akan berjaya.
1: Perincian lebih lanjut mengenai aktiviti-aktiviti yang dijalankan di Kampung Jerudong B telah dijelaskan oleh Awang Kamal bin Haji Tujo selaku Timbalan Pengerusi Majlis Perundingan Kampung MPK Kampung Jerudong B. Dalam penerangan tersebut, kita ikuti pendekatan bersama Pengiran Haji Hanafi, Pengiran Haji Ahmad.
2: Assalamualaikum Tuan Haji.
3: Waalaikumsalam Tuan.
2: Jadi boleh Tuan Haji menerangkan mengenai dengan apa antara aktiviti yang MPK Jerudong B ini?
3: Alhamdulillah setakat ini setiap tahun kami banyaklah membuat aktiviti di kampung ini melalui MPK Jerudong B, seperti aktiviti jual-jualan, sambutan-sambutan, dan juga sukan-sukan iaitu terdiri pada sukan gasing dan sukan padang, dan juga banyak lagi lah yang kami buat untuk menjayakan MPK Jerudong ini. Bukan saja dari segi aktiviti-aktiviti yang ada di kampung ini, banyaklah juga yang dapat kami ungkayahkan pada setiap tahun, yang mana masa ini kami membuat aktiviti jualan di Pantai Siandangan ya. Setiap kali hujung minggu ataupun pertengahan bulan kami akan membuat aktiviti di sini. Aktiviti ini juga merangkul daripada yang kami juga membawa daripada Biro Wanita MPK Jerudong, karena Bisdoang adalah yang banyak membantu juga dalam menjayakan aktiviti jualan kami di Pantai Siandang ini, dan juga mereka pun juga membantu untuk mengusahakan dan untuk memajukan dalam bidang untuk meningkatkan ekonomi perekonomian penduduk kampung dari masa ke semasa.
2: Kadang ada pula macam keramaian MPK ni lah untuk MPK Jerudong B ni, berapa keramaian ahlinya?
3: Keramaian ahlinya lebih kurang dalam 50 lebih orang yang terdiri daripada Biro Wanita, Biro Kebajikan, Biro Sukan, Biro Perekonomian, Biro Kebajikan dan Kebudayaan.
2: Dan mungkin untuk perancangan ini 2026, jadi mungkin ada Majlis Perundingan Kampung Jerombi bersama Ketua Kampung sudah pun mengatur beberapa aktiviti yang akan dilaksanakan lah, mungkin dapat dikongsikan untuk aktiviti sepanjang tahun 2026 ini.
3: Okey, di antara aktiviti yang akan kami kendalikan untuk sepanjang tahun 2026 ini ialah seperti yang dimaklumkan, iaitu satu aktiviti yang besar iaitu makan tahun sekampung yang akan diadakan pada bulan Jun nanti, dan itu akan merangkul semua aktiviti-aktiviti yang ada di kampung ini, dan akan kami pertunjukkan juga aktiviti mengelupis, aktiviti membuat makanan-makanan tradisi, dan juga sukan-sukan juga untuk kanak-kanak, untuk orang dewasa, dan juga aktiviti yang lain lah yang akan kami buat pada tahun 2026 nanti. Harapan saya kepada ahli-ahli MPK Jerudong B, saya akan dapat sentiasa membuat aktiviti yang berbeda kepada masyarakat, supaya ianya akan sentiasa diangkat supaya MPK ini tidak juga ketinggalan daripada kampung-kampung yang lain, dan juga akan sentiasa memantau perjalanan ataupun aktiviti kebajikan ataupun kemasyarakatan yang ada di kampung Jerudong Biani. Kedua, aktiviti yang ada di Pantai Siandang ini ataupun aktiviti MPK Kampung Jerudong, yaitu perlawanan gasing ataupun permainan gasing yang ada di Pantai Siandang ini, yaitu ada tempat permainan gasing sudah dibuat oleh MPK Jerudong B. Bagi siapa-siapa saja yang berminat untuk menyertai permainan gasing, kami persilakan untuk hadir pada kami. Ada tiap-tiap malam kami ada di sini, yaitu bermula jam 8 malam hingga 10 malam, dan kami sangatlah mengalulukan kepada belia-belia dan juga orang-orang yang berminat untuk memain gasing di sini, supaya akan dapat hadir bagi sama-sama melestarikan permainan tradisi kita yang masih lagi berjalan sejak tahun dulu lagi, sudah masa orang-orang untuk kita ini dulu, mungkin tahun 50-an sudah ada main gasing itu, dan kami masih lagi mengekalkan tradisi main gasing itu. Dan juga tambahan juga mengenai dengan aktiviti ini, MPK Jerudong juga bukan saja aktivitinya hanya untuk MPK kampung, juga ianya termasuk juga dalam aktiviti dalam takmir masjid Kampung Jerudong yang mana aktivitinya adalah keagamaan, juga merangkul kepada keagamaan seperti juga ceramah-ceramah.
1: Selain itu, Pengiran Haji Hanafi juga sempat menemubual Ketua Biro Wanita Kampung Jerudong B bagi mendapatkan pandangan dan maklumat lanjut tentang penglibatan wanita dalam pelbagai aktiviti kampung.
2: Kampung Jerudong B, Bapak Sisa Haji Abdul Rahman, iaitu Ketua Biro Wanita Jerudong B, yang ingin menerangkan sedikit dengan Biro Wanita ini. Assalamualaikum, Bapak Sisa.
4: Waalaikumsalam.
2: Jadi kita selaku Ketua Biro Wanita, jadi boleh kita mencerita sedikitlah mengenai dengan latar belakang Biro Wanita ini.
4: Biro Wanita Kampung Jerudong B ini ditubuhkan pada tahun 2019 kalau tidak silap, dengan keramaian ahli mesatu 20 lebih orang lah. Tapi buat masa sekarang kami sudah pun menambah jumlahnya hampir 30 orang lah. Ada juga yang macam belia lah yang kami pelawa untuk memasuki Biro Wanita ni. Sejauh ini kami aktiviti yang kami lakukan ialah jualan yang kami buat di Pantai Siandang seminggu sekali lah, tapi kadang-kadang ada juga dua kali dalam seminggu. Lomatu kami mengadakan jualan kami di gerai pasar Jerudong, tempat di D20, tapi oleh sebab macam di sini lagi macam Maria Selesa menarik. Jadi kami pun sudah pindah dari ujung tahun 2024 ke sini ya. Alhamdulillah amat menggalakkan, banyak pengunjung yang datang. Selain daripada gerai jualan ini, kami mengadakan lawatan-lawatan juga ke kampung-kampung untuk meninjau apa aktiviti bis diorang, sambil mengadakan mengeratkan silaturahim dari kampung. Yang baru-baru ini kami melawat ke kampung Sungai Mau, Blaid, Ulu Blaid. Dan juga yang akan datang, kami akan mengadakan expo di beberapa tempat, terutama di contohnya di Dion Menghibah, dan ada juga di Setia Point bersama dengan event management. Masa ini kami mencari produk yang lebih macam senang lah untuk dibuat dan menguntungkan, dan juga banyak permintaan daripada pelanggan. Di tahun 2026 ini akan bertambah lagi lah kemasukan bero, ahli-ahli bero wanita yang lebih muda untuk bekerja sama dan sebagai pelapis kami di masa akan datang, terutama dalam segi macam pembuatan makanan, contohnya makanan-makanan kering. Dan yang akan banyak saingan lah. Jadi dengan adanya kemasukan ahli-ahli baru tu, nanti lebih kreatif dalam mencipta lagi makanan-makanan yang bermutu tinggi untuk dijual macam di expo-expo, yang untuk menambah lagi pasaran lah.
1: Sebagai kesimpulan, usaha-usaha yang dijalankan di Kampung Jerudongbi jelas menunjukkan komitmen pihak MPK dalam memajukan kampung dari pelbagai aspek, sama ada kebajikan, keagamaan, kemasyarakatan belia maupun pembangunan ekonomi. Penglibatan aktif penduduk termasuk wanita melalui Biro Wanita serta pelaksanaan program seperti inisiatif Satu Kampung Satu Produk dengan kelupis sebagai produk unggulan membuktikan bahawa Kampung Jerudongbi bukan sahaja mengekalkan warisan budaya dan tradisi tetapi juga bergerak ke arah kemajuan yang lebih holistik.
0: Okay, harapan saya untuk ahli-ahli MPK menjadi peringkat Kampung Jerudongbi pada tahun ini, diharap diorang akan dapat membantu dan bekerjasama bergandeng bahu untuk membuat apa-apa saja acara seperti yang tahun-tahun yang sudah dibuat. Dan insyaallah kalau kami mau bersama bekerjasama, apa-apa yang akan dibuat semuanya insyaallah akan berjaya. Dan inilah saja sumbangan saya, pertolongan saya kepada ahli-ahli MPK. Apa yang kita ni buat adalah untuk kemasyarakatan, dan di sinilah menampakkan yang kita ni hidup bermasyarakat. Alhamdulillah.
1: Dengan kerjasama, perancangan dan semangat kejiranan yang tinggi, Kampung Jerudongbi terus menjadi contoh sebuah komuniti yang bersatu padu, progresif dan berdaya saing sambil mengekalkan identiti serta nilai-nilai murni masyarakatnya. Setiap perjalanan akhirnya sampai ke penghujung. Namun cerita yang dikongsi terus hidup dalam ingatan. Terima kasih kerana bersama kami menyelami kisah, suara dan semangat masyarakat setempat dalam rancangan Dari Kampung ke Kampung. Kami akan kembali membawa cerita baharu dari tempat yang berbeza. Namun dengan semangat yang sama, kebersamaan Dari Kampung.

0: Mana-mana orang yang mengetahui dirinya dijangkiti AIDS atau HIV dan menderma darah di mana-mana tabung darah di negara Brunei Darussalam atau melakukan sesuatu yang menyebabkan orang lain boleh dijangkiti oleh AIDS dan HIV boleh dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 atau hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Darah yang selamat menyelamatkan nyawa.
1: Sakit kepala, sakit hatiku benar-benar.
2: Kenapa merungut-rungutan, Nek?
1: Ini bah, berurusan dengan orang kita ni, Nek. Payah, eh. Ini lagi pandai berkurapak bahasa Melayu ke, Nek? Ataupun malukan berkurapak bahasa Melayu kah? Walaupun bukan bahasa Melayu kan, Nek, bahasa terbangsa ke, ya? Ini dorang atau tahu kah bahasa Melayu ini bahasa rasmi negara?
2: Kubur-kubur je semangat kita, Nek.
1: Iya, weh. Bah, mun bukan kita ni yang mendaulatkan bahasa Melayu, siapa lagi?
3: Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi termaktub dalam Perlembagaan Negeri Brunei 1959 seperti yang tercatat dalam Bab 82-1. Gunakanlah bahasa Melayu dalam urusan rasmi atau tidak rasmi sebagai bahasa berkomunikasi.
4: Pengawalan produk kebersihan, sanitizer dan disinfektan. Kawalan dan peraturan. Produk sanitizer tangan, hand rub, disinfektan adalah di bawah kawalan Kementerian Kesihatan melalui Jabatan Perkhidmatan Farmasi di bawah akta dan peraturan-peraturan yang berkaitan. Peraturan Ubat 2007, Peraturan Ubat Produk Kosmetik 2007, Akta Racun 1956, Peraturan Penyalahgunaan Dadah 1978. Pengimportan dan penjualan. Pengimport perlu mendapatkan lesen atau kebenaran sebelum pengimportan sanitizer dan disinfektan dari Kementerian Kesihatan melalui Jabatan Perkhidmatan Farmasi. Pengimportan dan kegunaan persendirian. Pengimport mesti mendapatkan kebenaran terlebih dahulu dari Kementerian Kesihatan melalui Jabatan Perkhidmatan Farmasi sebelum mengimport sanitizer dan disinfektan bagi kegunaan persendirian. Sebelum mengimport sanitizer dan disinfektan bagi kegunaan persendirian. Pengimport perlu menghadapkan maklumat seperti invoice, sampel, katalog produk, gambar produk yang jelas dari semua sudut, surat pengakuan bagi kegunaan persendirian jika jumlah adalah melebihi kegunaan satu orang, salinan kad pengenalan bagi setiap pengguna. Surat kebenaran akan dikeluarkan selepas penelitian dibuat oleh bahagian compliance dan perlesenan. Surat kebenaran tersebut perlu dihadapkan ke pihak custom bagi tindakan selanjutnya. Maklumat lanjut, hubungi bahagian compliance dan perlesenan tingkat 1 Bangunan Jabatan Perkhidmatan Farmasi, Simpang 433, Kampung Madaras, Lebuh Raya Rimba. Atau hubungi 2393-298, sambungan 208. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan dan National FM.

0: negeri Nagaland di timur laut India yang bersempadan dengan Myanmar, manakala 11 orang lagi terkorban di Jammu dan Kashmir yang ditadbir oleh India. Banjir berkenaan telah menyebabkan kerosakan besar ke atas harta awam dan persendirian termasuk terminal bas serta menjejaskan kehidupan ramai penduduk. Dengan itu, sekian berita Asia dari Radio Brunei disunting oleh Aida Hidup dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya ringkas 12:30 hari ini nanti.

0: Eh bang, kenapa kita berpusing di sini ni?
1: Tenang siang kau sana tu. Kita ni ambil jalan pintasan ni bah.
0: Bang, bukan di tempat U-turn sekati-sekati kita ni.
1: Apa tu? Lelah habis, habis dulu.
0: Ambil saja ke jalan pintas.
2: Mengambil jalan pintas belum tentu cepat atau selamat.

Baiklah, berdengar sampai di sini dapat kita bersama untuk pertemuan kita hari ini. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat untuk semua. Renungkan kata-kata Jalaluddin Rumi, hati adalah lautan, bahasa adalah pantainya. Apapun yang di laut akan sampai ke pantai. Renung-renungkanlah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini, Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini, Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

0: 15 Julai 2026 adalah ulang tahun ke-80 tahun Hari Kepujaan Kapal Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muazzaddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Kesetiaan kepada Raja membawa kemakmuran hidup bernegara. Ya Allah, lanjutkan usia Kapal Duli Yang Maha Mulia, penerus kemajuan dan kecemerlangan masa depan. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik.
1: Daulat, daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah.
2: Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Tutong. Sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muazzaddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam diadakan pada hari Rabu 22 Julai 2026 di Padang dan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Tutong, Daerah Tutong. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM sekitar pukul 9.30 minit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 minit pagi dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.30 minit pagi. Saksikan siaran di RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go Core Live pada pukul 9.25 minit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang, daulat ke bawah Duli Tuan Patih.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya penolong kaunselor penjara Farizal bin Ali ingin merafakkan sebuah ucapan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Dunia Maha Mulia ke-80 tahun. Semoga baginda sentiasa di dalam perlindungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala serta kekal karar memerintah negara Brunei Darussalam dengan petunjuk Allah. Amin. Daulat Kebawah Duli Tuan Fatih.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ketua Wadah 354 Haji Suruji bin Haji Mat Yassin dari Jabatan Penjara ingin mengucapkan selamat menyambut hari ulang tahun ke-80 tahun kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan. Semoga dipanjangkan usia serta kekal karal memerintah negara Brunei Darussalam. Amin ya rabbal alamin. Daulat Kebawah Duli Tuan Fatih.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dayang Kunur Fizah Pengiraja Ahmad merafak sembah dan setinggi-tinggi ucapan menjunjung kasih kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasna Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena sambutan Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 tahun. Alhamdulillah, dengan kepimpinan baginda, Brunei Darussalam terus menikmati keamanan, kemakmuran dan pembangunan yang berterusan. Sesungguhnya, perkembangan negara amat jelas dapat dilihat melalui kepimpinan baginda. Contohnya dalam bidang pendidikan, dengan penyediaan pendidikan yang berkualiti, peluang beasiswa serta pembangunan institusi pendidikan yang melahirkan generasi berilmu. Di samping itu,

0: pembangunan infrastruktur seperti pembinaan jalan raya, jambatan, perumahan dan pelbagai kemudahan awam telah meningkatkan kesejahteraan serta kualiti hidup rakyat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kebahagiaan maha mulia, kesihatan yang berpanjangan, keberkatan umur, kebijaksanaan dan kekuatan untuk terus memimpin Brunei Darussalam ke arah kemajuan yang lebih cemerlang. Daulat ke bawah Duli Tuan Fatih.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Inspektor Nurul Kamila dari Jabatan Penjara merafakkan sembah ucapan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 tahun. Semoga dilimpahkan rahmat dan kesejahteraan. Daulat Kebawah Duli Tuan Patik.
2: Daulat Kebawah Duli Tuan Patik kekal karara memerintah negara. Sebagai penuh sama anda pendengar, sudah pun 7.30 minit pagi untuk negara Brunei Darussalam ke udara bersama di pertemuan untuk hari ini Selasa 6 Safar 1448 Hijrah bersamaan 21 Julai 2026 Masihi. Sanakirin Haji Ismail bersama sehingga ke pukul 10 pagi ini nanti. Dan saya percaya sekarang sudah pun audio pendengar yang saat ini sedang mendengarkan kita di Nasional sambil dalam perjalanan. Okey, pastinya di beberapa tempat yang mengalami pergerakan kenderaan yang perlahan, terus tingkatkan kesabaran, berikan kerjasama buat pengguna jalan yang lain, sama-sama kita patuhi undang-undang lalu lintas jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Baik, di pertemuan hari ini insyaAllah sudah di jam kedua akan kita kongsikan ya, ramalan keadaan cuaca untuk hari ini dan juga maklumat ramalan air pasang surut. Terus bersama frekuensi 92.3 93.8 FM.
3: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
4: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progresif, 39999 bagi pengguna Imagine.
5: Bagaimanakah gambaran masa depan Brunei Digital? Sertailah persidangan dan pameran Digital Future 2026 yang akan berlangsung pada 4 hingga 6 Ogos di Dewan Munawarah Setia Point Anjuran Authority Industri Teknologi Infokomunikasi Brunei Darussalam AITI. Ketahui perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI, teknologi-teknologi baharu dan terkini, keselamatan dalam talian, perlindungan data peribadi, konten digital dan kemahiran-kemahiran digital yang diperlukan untuk menghadapi cabaran dan berkembang maju dalam dunia digital masa hadapan. Dengarkan perkongsian daripada pakar-pakar terkemuka, ketahui penyelesaian digital yang praktikal dan berhubung dengan peneraju transformasi digital Brunei. Daftar sekarang, tempat adalah terhad. Untuk maklumat lanjut, layari aiti.gov.bn dan ikuti @digitalfutureconfex di Instagram. Bersama ke arah digital Brunei, berinovasi, memperkasa, transformasi.

0: Aplikasi Pagi.
1: Maklumat cuaca. 7.33 minit pagi untuk berikutnya disampaikan ramalan garan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh pagi ini hingga lewat petang nanti. Garan cuaca sebahagian berawan dengan hujan atau hujan berpetir melintasi kawasan pesisiran sekitar waktu tengah hari dan di kawasan pedalaman pada waktu petang. Garan angin bertiup dari arah barat daya selaju 10 ke 25 km sejam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.2 ke 0.5 meter. Perhatian, risiko banjir kilat semasa hujan lebat terutama di kawasan rendah dan mudah banjir. Kelajuan angin meningkat sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan lebat atau berpetir. Suhu maksimum 31 darjah Celsius, manakala suhu minimum 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti, hujan atau hujan berpetir sekali-sekala melintas diselangi dengan keadaan berawan. Untuk jelasnya audio disampaikan sekali lagi, inilah ramalan garan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi

0: ditempuh pagi ini hingga lewat petang nanti. Keadaan cuaca sebahagian berawan ke berawan dengan hujan atau hujan berpetir melintasi kawasan persisiran sekitar waktu tengah hari dan di kawasan pedalaman pada waktu petang. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya selaju 10 ke 25 km sejam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.2 ke 0.5 meter. Perhatian, risiko banjir kilat semasa hujan lebat, terutama di kawasan rendah dan mudah banjir. Kelajuan angin meningkat sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan lebat atau berpetir. Suhu maksimum 31 darjah Celsius, manakala suhu minimum 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti, hujan atau hujan berpetir sekali-sekala melintas diselangi dengan keadaan berawan. Maklumat cuaca terkini boleh didapati dengan menghubungi Pusat Ramalan di talian cuaca 114 atau layari laman web BDMD di www.met.gov.bn. Wallahu alam bisawab. Makluman ramalan keadaan cuaca itu auda dikeluarkan oleh Pusat Ramalan Cuaca, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi.
1: Maklumat cuaca.
2: Cuaca ekstrim boleh memberi ancaman besar kepada nyawa dan harta benda. Berikut adalah langkah-langkah bagi menangani risiko cuaca ekstrim yang tidak diduga. Nasihat cuaca akan dikeluarkan apabila cuaca aktif berpotensi berlaku. Sekiranya potensi meningkat, amaran akan dikeluarkan serta merta. Amaran cuaca mempunyai tiga kod warna. Kuning bermakna risiko rendah, jingga berisiko sederhana, merah berisiko tinggi. Apabila amaran kuning dikeluarkan, sentiasa berwaspada dengan maklumat cuaca terkini. Jauhi kawasan terjejas dan berhati-hati dengan serpihan yang berterbangan disebabkan tiupan angin. Patuhi had laju di jalan raya. Larang kanak-kanak bermain berdekatan longkang besar atau sungai. Cari perlindungan jika ada di luar. Matikan semua peralatan elektronik yang tidak diperlukan. Jika cuaca bertambah buruk, amaran jingga akan dikeluarkan. Bersedia untuk melindungi diri, keluarga dan harta benda auda. Nyalakan lampu kecemasan kenderaan dan jika perlu, berhenti di lokasi yang selamat. Jika auda menetap di kawasan yang terdedah kepada banjir, pindahkan benda-benda yang berharga ke tempat yang lebih selamat. Pastikan auda mengikuti semua langkah berwaspada amaran kuning. Apabila cuaca menjadi lebih buruk, amaran merah akan dikeluarkan. Ambil tindakan serius dan segera bertindak untuk menyelamatkan diri, keluarga dan harta benda auda. Ikuti arahan daripada pihak berkuasa dan ikuti semua langkah amaran kuning dan jingga. Bertenang dan berlindung di tempat selamat dan hubungi talian kecemasan jika perlu. Untuk maklumat lanjut, dapatkan maklumat cuaca terkini dari aplikasi Brunei WX, media sosial jabatan, siaran rangkaian televisyen dan radio negara. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam membantu auda lebih memahami cuaca.

0: Ih, break, break. Wang, terlanggar nih kerangnya.
1: Apa kan di break, break? Bukannya kereta di darat nih, Kak J.
0: Ini deh, sedikit lagi terlanggar ini sudah mana dia muncul tiap perawat tuh. Kebakar baktiku, ya Allah.
2: Waspada selalu ketika memandu mutu sangkut. Pentingkan keselamatan. Keselamatan tanggungjawab bersama.
3: Betul sekali, keselamatan adalah tanggungjawab bersama. Tidak kira sama ada auda berada di jalan raya maupun di perairan. Ya, sama-sama kita patuhi arahan yang telah pun ditetapkan untuk sama-sama kita menjaga keselamatan bersama. Baik, menyentuh tentang halnya, sekarang disampaikan pula ramalan air pasang surut untuk hari ini. Maklumat disediakan oleh pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Brunei Darussalam MPABD dan sumber maklumat dari Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan Negara Brunei Darussalam. Disampaikan terlebih dahulu ramalan air pasang surut bagi perairan luar negara Brunei Darussalam untuk hari ini,

0: yang mana pada pukul 4:05 pagi tadi dicatat tinggi 1.4 meter. Manakala rendah pada pukul 9:10 malam ini 0.9 meter. Bagi Pelabuhan Muara pula, pukul 4:06 pagi tadi tinggi 1.6 meter. Manakala rendah dicatat pada pukul 9:10 malam 1 meter. Bagi Sungai Brunei, 4:06 pagi tadi tinggi 1.9 meter. Manakala rendah pada pukul 10:11 malam ini 1.1 meter. Bagi Sungai Tutong pula, 5:07 pagi ini tinggi 1.1 meter. Rendah pada pukul 12 malam tadi 0.6 meter. Bagi Sungai Blight pula, pukul 5:06 pagi tadi tinggi 1.3 meter. Dan dicatat rendah pada pukul 10 malam ini 0.8 meter. Dan bagi Sungai Temburong pula, 5:07 pagi ini tinggi 1.7 meter. Rendah pada pukul 12 malam tadi 0.7 meter. Baik, itulah dia untuk pendengar ramalan air pasang surut untuk hari ini. Maklumat disediakan oleh pihak berkuasa Maritim dan Pelabuhan Brunei Darussalam MPABD dan sumber maklumat dari Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan Negara Brunei Darussalam.
1: Adakah Auda pemandu bot atau sekadar beriadah di pantai? Sebelum Auda menjalankan aktiviti di laut, pastikan Auda tahu apa yang perlu dilakukan apabila berlaku kecemasan. Jika berhadapan dengan kecemasan di laut, bot karam atau kegagalan enjin, segera hubungi talian Maritime Emergency Response Center, MERS, hotline di 16661. MERS ialah pusat kawalan kecemasan yang beroperasi 24 jam sehari bagi sebarang kecemasan di laut. Ingat, sentiasa menggunakan jaket keselamatan dan hubungi Maritime Emergency Response Center, MERS, di talian 16661 bagi sebarang kecemasan di laut.
2: Pesanan ini dibawakan dengan kerjasama MPABD dan Radio Televisyen Brunei.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Sabah ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Doa sebelum bertugas. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه أوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan pentadbir seru sekalian alam, dan selawat serta salam ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pembukaan yang baik dan penutup yang baik, dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta darjat yang tinggi di syurga. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada pada hari ini. Dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang ada pada hari ini. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada sifat nifak, pekerjaan kami daripada amalan riya, lidah kami daripada berkata bohong, dan mata kami daripada berlaku khianat. Maka sesungguhnya, Engkau Maha mengetahui segala mata-mata yang berlaku khianat dan apa yang disembunyikan oleh sanubari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: Emiro, tadi tu konta kan memohon yang kau gitarnya tu.
1: Oh, sekali apa tekai? Kau pohon tu sudah.
0: Inda kena terima permohonan kuah.
1: Astaga, kenapa?
0: Sebab inda cukup syarat sama banyak dokumen inda ku sertakan.
1: Nah, ya temisi orang tahu ni. Dan kau pun perlu tahu, mesti dicek dulu. Berurusan sama agensi kerajaan ini ada etika yang perlu kita ambil perhatian. Yang pertama, borang permohonan diisikan itu mesti lengkap dan maklumat di dalamnya yang diberikan itu tepat. Permohonan muat jua bisa diteliti dulu sama ada memenuhi syarat atau kelayakan ditetapkan.
0: Tebanganku kau bercakap batu.
1: Kenapa pulang?
0: Ada lagi.
1: Ada lagi. Sabar dulu, jangan dulu ku dicelah-celah. Nah, ini juga pastikan permohonan mematuhi peraturan atau arahan atau undang-undang yang ada. Dan juga lagi, semasa perjumpaan bersama agensi kerajaan itu, berikan kerjasama dan sikap jujur, bersopan santun, berpakaian kemas, dan tidak menjolok mata. InsyaAllah, bila etika ini kita dipatuhi, permohonan dibuat akan siap dengan lancar.
0: Terima kasih, Mirul.
1: Sama-sama, tidak ada apa-apa tu,
0: Pak. Besok tak lagi ku kontel lah.
2: Pesan ini disampaikan oleh Jabatan Perkhidmatan Pengurusan, Jabatan Perdana Menteri.
3: Radio Television Brunei, RTB, kini membukakan penyertaan orang ramai bagi pertandingan penerbitan lagu sempena Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Maklumat lanjut, syarat dan borang penyertaan boleh dimuat turun melalui laman sesawang www.rtb.gov.pn atau didapati di kaunter penyambut tetamu Kompleks RTB Sungai Akar. Tarikh tutup penyertaan dan penghantaran audio pada hari Khamis 23 Julai 2026 pada pukul 2 petang di Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar.

generasiku, terbanglah setinggi-tingginya selagi jasadmu mampu. Namun, berpayunglah dengan negara untuk menjadi tunggak jati dirimu.

Terus maju generasiku, walau sekiranya jatuh, terus bangkit. Angkat dagumu, jangan pernah henti untuk terus gapai mimpi-mimpimu. Kerana mimpimu adalah mimpi negara. Perjuanganmu juga perjuangan negara. Dan kejayaanmu itu pasti kejayaan negara.